Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Facebook at Maya. Parating.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM.
2: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya Sibang. Parating. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Ya, tetap Maya
2: Sebab, Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alam

0: pariwisata. Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: MyFM.
1: Sa akhir, Sobat Maya Simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: JJS 3

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya,
0: hanya di Maya FM. Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: PT Danlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98. Maya FM.

Aki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: BFF.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60. Keluarnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60. Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Trending.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM.
2: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 89.8 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti.
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: BFF.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CJS 36.

0: labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sahabat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: ΕΦΕΦ.
1: Κάποια τέτοια διαστήμα. Νουπάρτι. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana, Mas, ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi, Mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas, ya, informasinya. Permisi, Mas.
1: Ya. Hei, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
0: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
1: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
0: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di Dio Edra. Joget Morena.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi.
2: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan akan menjadi tambah nyaman.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ditengarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Sampah meluber tutup jalan, Pemkab Cirebon turunkan alat berat. Jadi pelopor gerakan peduli sampah di Subang Selatan, Pemuda Tenjolaya bangun TPS swadaya. Saya Gilang Pembudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebuah video gunungan sampah yang meluber hingga menutup jalan di tempat pembuangan sampah Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Kamis siang, sampah yang tidak diangkut selama hampir satu bulan itu tak hanya membuat akses lalu lintas menyempit, tapi juga memicu aroma tak sedap. Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 7 dump truck dan 1 alat berat untuk membersihkan sampah setinggi lebih dari 3 meter itu.
4: Sampah yang berasal dari pedagang pasar dan masyarakat setempat itu hampir satu bulan tidak diangkut hingga menggunung setinggi lebih dari 3 meter. Tidak hanya membuat badan jalan tertutup material sampah yang meluber, gunungan sampah ini juga memicu aroma tak sedap. Warga maupun pengunjung pasar yang beraktivitas di sekitar lokasi bahkan harus menutup hidung karena menyengatnya bau sampah yang didominasi limbah plastik dan sisa makanan. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman, terlebih saat hujan turun yang menyebabkan aroma semakin menyengat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit dump truck dan 1 unit alat berat untuk membersihkan material sampah. Pembersihan dilakukan secara estafet guna mempercepat proses pengangkutan sampah yang menggunung dan menutup akses jalan tersebut. Petugas juga berencana melakukan pembersihan secara berkala agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di lokasi.
2: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan dengan pengurasan ini akan menjadi tambah nyaman, dan kami himbau juga kepada para pedagang untuk dapat memanfaatkan sampah organik ini menjadi yang lebih bermanfaat. Misalkan ada masyarakat yang membutuhkan untuk makanan magot.
3: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut

0: Kan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
1: Konsisten penegakan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa melaksanakan pembangunan tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
0: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
2: Kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya. Ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang, dan selalu kami lakukan evaluasi.
3: Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis yang merupakan warga Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap.
4: Wakapolrestabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi tersangka RP juga memperkosa korbannya. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Tersangka beraksi dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau agar korban tidak berdaya. Di hadapan penyidik, tersangka RP mengakui telah melancarkan aksi kejinya tersebut lebih dari 2 kali. Data sementara yang dimiliki polisi, terdapat 2 korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual di lokasi yang sama.
5: Kejadian

0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi pusat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pemkab setempat menilai peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan. Meski akses jalan menuju Desa Malasari telah dibangun, fasilitas pendidikan di wilayah ini masih terbatas. Sekolah SMP dan SMA di desa tersebut bahkan hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu akibat keterbatasan ruang kelas dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain infrastruktur dan pendidikan, peringatan Hari Jadi Bogor kali ini juga mendorong perputaran ekonomi warga, mulai dari penyewaan rumah hingga penyediaan konsumsi seluruhnya dikelola masyarakat setempat.
2: Mungkin menjadi sesuatu hal yang baru dilaksanakan di luar tatap pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi tentunya ini menjadi sebuah momentum kita bersama. Pada saat ingin melihat Kabupaten Bogor berubah, kita butuh kebersamaan dan persatuan bersama-sama.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan di Desa Malasari dapat menjadi awal perubahan bagi wilayah lain di Kabupaten Bogor.
0: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para petani sayur di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kehadiran program nasional itu terbukti mampu mendongkrak stabilitas harga komoditas sayuran di tingkat lokal, mempercepat penyerapan hasil panen, sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan keluarga petani.
3: Menurut Bayu Sudrajat, salah seorang petani di Cipanas, sayur pok choy dulu biasa dijual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000. Bayu mengungkapkan, lonjakan harga yang positif tidak hanya terjadi pada komoditas pok choy, melainkan juga merata ke komoditas lain seperti daun bawang. Menurutnya, program MBG secara langsung memotong jalur distribusi rumit yang selama ini membebani para petani kecil.
4: Sebelumnya kan Rp7.000 seadanya MBG.

0: Ini sekarang udah menaik, Pak, mencapai 14.000, 15.000. Lebih mudah juga sih jualnya. Jadi kan kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan.
1: Sentimen positif serupa turut diutarakan oleh Sidik, rekan sesama petani sayur di Cipanas. Ia mengakui rantai pasok yang tercipta berkat kebijakan MBG membuat hasil tani mereka habis terserap pasar dalam waktu singkat. Lonjakan pendapatan ini diakuinya sangat meringankan beban kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga sehari-hari. Membaiknya iklim ekonomi di sektor hulu pertanian ini membuat para petani di Cipanas menaruh harapan besar agar program pemenuhan gizi gratis ini terus dipertahankan secara berkelanjutan.
2: Ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran sedikit-sedikit agak menaik, itulah penghasilan sekarang menaik.
3: Sekelompok pemuda di Kampung Tenjolaya, Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan membangun tempat pengolahan sampah, TPS, secara swadaya. Gerakan ini digagas melalui komunitas Hipata Peduli Sampah atau KOPHAS yang dibentuk oleh himpunan pemuda, pelajar, santri, dan mahasiswa Tenjolaya.
4: Inisiatif hadir di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Subang Selatan. Salah satunya setelah penutupan TPS Campernik di Jalan Cagak yang sempat membuat masyarakat kesulitan mencari lokasi pembuangan sampah. Ketua Hipata Dedi Supriyadi mengatakan gerakan COPAS lahir dari kesadaran para pemuda yang melihat kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Di situ muncul semangat untuk bergerak dan mengajak masyarakat melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Komunitas yang baru berdiri sekitar satu bulan tersebut kini rutin menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan dua kali dalam sepekan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan diolah di TPS COPAS yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat. Menurut Dedi, seluruh fasilitas yang ada saat ini termasuk TPS dan tungku pengelolaan sampah dibangun dari swadaya masyarakat. Namun demikian, mereka masih menghadapi keterbatasan armada operasional sehingga pengangkatan sampah masih mengandalkan kendaraan milik anggota Karang Taruna secara bergantian.
5: Kami melihat kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama, dari situ muncul kesadaran untuk bergerak dan mengajak anggota Hipata masyarakat melakukan aksi nyata dalam pengolahan sampah. Semua fasilitas yang ada saat ini dibangun dari swadaya masyarakat dan teman-teman Karang Taruna. Dari Kas Karang Taruna, kami berusaha memaksimalkan apa yang ada untuk kepentingan bersama. Namun di sini juga kami masih kekurangan armada operasional.
6: Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 89.8 MyFM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Play FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nita Renti.
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 0809898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak. Dupar sih Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Facebook Maya FM
4: at 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Моя ФМ.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Proses penataan kabel udara tetap mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Bandung siap jadi kota terdepan implementasi AI untuk pelayanan publik. Lindungi kuliner tradisional dari kepunahan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Proses penataan melalui pemotongan kabel di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung ditunda hingga seluruh sistem cadangan jaringan benar-benar siap. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap layanan publik yang bergantung pada koneksi internet mulai dari layanan perbankan hingga sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Farhan, dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan masih ada sejumlah operator yang belum menyelesaikan proses migrasi jaringan ke kabel bawah tanah. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menertibkan kabel-kabel udara yang selama ini mengganggu estetika kota dan melanggar ketentuan. Farhan memastikan penertiban kabel udara tetap berjalan di titik-titik yang telah memenuhi persyaratan teknis. Setelah mendapat konfirmasi bahwa sistem cadangan telah aktif dan siap digunakan, proses pemotongan dapat dilakukan tanpa jeda layanan.
2: Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Cuma dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif terjadi yang namanya blackout layanan publik. Kalau kita mau potong, ya kita mesti pastikan bahwa semua backupnya berjalan untuk pelayanan publik. Nanti begitu ini dipotong, maka tinggal langsung switch ke yang ada di kabel bawah tanah. Kalau di sini sih langsung, nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada jeda. Langsung nyala, langsung nyambung. Makanya kita, tadi saya begitunya, gimana ini udah siap belum? Pindahkan kali ini udah siap, ini kita potong.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kota terdepan dalam implementasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Farhan mengungkapkan penerapan AI di lingkungan pemerintahan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Implementasi teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan, mendorong efisiensi birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meski demikian, Farhan mengingatkan secanggih apapun teknologi AI, peran manusia tetap tidak tergantikan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung diajak untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan tidak takut menghadapi perubahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menghadapi kemarau 2026 yang disebut sebagai kemarau Godzilla di wilayah Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau panjang yang terjadi akan melanda 93% wilayah Jawa Barat mulai Juli hingga Agustus. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sudah memprediksi dampak akibat kemarau tersebut antara lain kekurangan air untuk irigasi pertanian dan kekurangan air bersih untuk kebutuhan.

0: tersebut apabila waktunya masih mencukupi.
1: Sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Patenggang, Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, habis terbakar pada Rabu siang kemarin. Asap hitam pekat membumbung tinggi, terlihat hingga radius 2 km. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Dindin, mengatakan lokasi yang terbakar adalah sebuah ruko yang difungsikan sebagai penyalur gas LPG dan terdapat sebuah pom bensin mini. Dindin mengakui upaya pemadaman api sempat terhambat karena lokasi pengambilan air jaraknya cukup jauh, juga banyaknya material yang mudah terbakar.
2: Kebakaran yang kita temukan ada tumpahan, satu drum, pertalit, solar juga. Untuk penanggulangan kebakaran ini, ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut. Akses untuk pengambilan air memang cukup jauh.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya melindungi kuliner tradisional dari kepunahan dan klaim sepihak negara lain, antara lain melalui riset sains dan teknologi yang melibatkan kalangan akademisi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat Iyendra Sofyan mengatakan, langkah strategis seperti pengembangan teknologi fermentasi kuliner menjadi upaya memperkuat pencapaian Jawa Barat supaya berhasil menembus angka 200 warisan budaya tak benda bersertifikat resmi pada tahun 2025. Menurutnya, teknologi fermentasi sudah diterapkan oleh para leluhur secara alamiah, diantaranya dengan menggunakan media pembungkus daun. Namun kehadiran riset modern dengan pemanfaatan bakteri terukur mampu membuat proses tersebut lebih konsisten dan siap menuju standarisasi industri tanpa menghilangkan nilai tradisinya.
4: Nah, tentunya proses teknologi fermentasi ini tentunya bisa mendukung untuk pengembangan gastronomi. Nah, terutama untuk misalnya memproduksi yang lebih masif gitu ya. Kalau hanya 1-2 mungkin fermentasi kita kayak zaman dulu bisa dilakukan. Tapi kalau ingin menjadi sebuah industri, terutama untuk UMKM, saya kira perlu dibantu dengan media tadi.
1: Institut Teknologi Bandung atau ITB berkomitmen mendukung teknologi dalam pangan melalui Festival Akulturasa pada 19 Juni 2026 yang memadukan unsur inovasi sains dengan nilai-nilai budaya lokal. Wakil Rektor ITB Andrianto Rikri Kusmara mengatakan, riset pangan tersebut melibatkan kolaborasi sejumlah lembaga di bawah naungan ITB. Festival yang berkolaborasi dengan mitra tersebut bertujuan agar inovasi pangan hasil kurasi universitas tidak berhenti di laboratorium, melainkan diadopsi oleh pelaku usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Andrianto berharap dengan hasil riset tersebut akan muncul banyak ide dari UMKM dan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ITB dalam upaya meningkatkan perekonomian.
5: Teman-teman peneliti, mahasiswa sangat gembira bahwa ini tidak hanya berakhir di kelas ya, tapi juga akan berakhir di keberdampakan kepada masyarakat. Jadi nanti setelah kita lihat tadi itu sejumlah kecil aja inspirasi kita, makanan. Nah, nanti saya harapkan tuh banyak ide-ide muncul ya dari UMKM kita, dari masyarakat, dari adik-adik, dari pedagang dan sebagainya untuk memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki oleh ITB untuk meningkatkan keekonomian kita.
6: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni.

Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: درعا.
1: Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: nu parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Ricardo Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: 89.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: BCX36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6. Hei, ikutan bro.
1: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: JJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

Jumatnya harus semangat dong. Udah tanggal 5 Juni tahun 2026, waktunya di sore hari ini Maina akan nemenin Sobat Maya kita jalan-jalan sore dengan menikmati lagu-lagu pop Indonesia pilihan. Gimana kabarnya, sehat? Wow, seneng banget. Sobat Maya bilang pada sehat, alhamdulillah ya. Dan untuk Sobat Maya lagi kurang sehat, mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita juga ya. Siapa tahu kemarin Sobat Maya terlalu capek juga, tidak menjaga kesehatan gitu ya. Dengan diberikan kita pengingat oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sakit kita Sobat Maya menjadi penggugur dosa-dosa kita dan jadi pembelajaran kita juga, biar kita selalu menjaga kesehatan kita. Amin. Let's go, kita JJS 36.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
4: Jujur ah. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat

Sobat Maya, katanya relax aja ya, jangan terlalu tegang, jangan terlalu Sobat Maya dipikir terlalu, karena segala sesuatu yang terlalu itu nggak boleh Hani ya. Selamat sore Sobat Maya yang mau request ya, tinggal kirimin WhatsApp aja ke 087770809898. Maya juga akan mengundang via on air nanti di 54413928 dan Maya juga mau buka line telepon, terus juga mau posting nih Sobat Maya di Facebooknya Maya Rahman, jadi Sobat Maya juga boleh komen-komen di sana ya. Gimana nih SPMB? Untuk Sobat Maya yang punya anak, punya adik atau Sobat Maya sendiri yang sekarang lagi berjuang untuk SPMB masuk ke sekolah mau. Semoga lancar-lancar ya.

0: maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Oke, 98 Maya Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Maina mau nyapain dulu, sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36 ya. Ada Jajang di Jalak, apa kabar Jajang? Pengen banget lagunya Abang Jago. Jajang serunya bareng Maina sama Araka, terima kasih Mama Shanda, Mama Vita, Mama Dina, Tete Ije, Nado, Umi Lila, Pak Adam, Jedan Batin, Febri Acu, Abo Metal, Bungsu Cikaputihan, Diansah, Mang Nanar, spesialnya buat Nani, Memori. Ada Bungsu Cikaputihan, Anmes hanya rindu dong. Boleh. Jadi asalnya bareng Haja Meina duluan, bareng Mama Shanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teteh Ije Stefani, Kang Dian, Sasi Cedas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Dejang Jala, Kak Amti Bara, Tetatin Apin Api Ai, Lima Nudin Kum, Kong Sobat Maya semuanya, supernya buat buat istriku tersayang lagi pada kumpul-kumpul aja. Salam ya, buat yang lagi pada kumpul-kumpul ya, Bungsu ya. Ada Pebri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Senang Panon. Ikutan janjian sore pengen Dear Diary. Janjian sorenya bareng Neng Asih Orang Cepat Hujan ya. Orang Cinta Asih Nurul Aisy. Buat anak-anak 98, buat sobat Maya semuanya. Spesialnya buat penyiar idola aja yang cantik dan baik hati. Teh Maina Raman bareng Arakannya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih. Maina mau nyiapin dulu lagunya ya. Setelah ini nanti balik lagi. Tentunya masih di JJS 36.

0: Oke, sobat Maya, Mbak Indah akan buka line telepon. Siap-siap yang mau telepon di 5441398 ya, yang mau request. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: GGS 36.
1: Jalan-jalan sore 36, berani tidak berani, gaya darah itu.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya masih ya batuk-batuk pileknya ya.
1: Masih kak.
0: Awet. Ih, awet. Seperti cinta cintamu padaku.
1: Cinta
0: awet atau etama ya.
1: Cinta kamu
0: ina. Iya benar, atau etama awet. Udah pakai formalin, pokoknya awet mau luntur.
1: Iya dong. Suaranya keren banget, seksi banget.
0: Pokoknya ya,
1: sama Allah selalu dilindungi sama Ina sama Raka.
0: Amin, hatur nuhun. Semuanya kita semoga dilindungi Allah ya.
1: Amin.
0: Amin. Semangat. Mari ke sabun.
1: Ada tuh Engang cepat masuk.
0: Tuh. Tuh. Sok langsung. Mari ke sabun apa?
1: Tadi tuh yang udah mas kak itu aja kak. Oh, dia dayari yang Elsuaro.
0: Boleh, Cici Sigenemnya bareng siapa?
1: Buat sama Ina cantik jelita, sama Raka saya terus, Allah melindunginya.
0: Amin.
1: Keinginannya tercapai. Lalu Febri Acu ya tadi saya. Sama Kang Jajang Jalok hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Buat Abah Dadang. Lalu Kang Ilham. Buat Nindut Nenek Putri. Buat Kang Juhena gerak kemarin. Udah jam 1 teh belum sholat, gerak keras bangun.
0: Oke.
1: Si Agus Oce bangun atau bisa gak sholat asar gerak.
0: Eh atuh. Bangun bangun.
1: Terus ya Agus Oce mah gitu tidur wae.
0: Nah itu ya.
1: Ulah sore wae bisa dibanjur di WC.
0: Dasar.
1: Lalu siapa ya kak? Kang Mansur. Tadi udah ya ke Andir.
0: Nah, terus?
1: Temen-temennya aja we. Oh kak, bisik keburu batuk aku.
0: Oh sok siap-siap ya. Ya spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat penyakit janatiku yang cantik jelita bareng Raka.
0: Oke.
1: Sehat terus sukses terus. Pokoknya mah lopenya dua kebon setengah.
0: Aduh ya ampun.
1: Badak banget.
0: Badak. Kebon lagi sabar 2 hektar ya.
1: Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Pilih radio.
1: Pilih radio. Pilih Maya mantap. Lagu-lagunya berani didah. Berani jaya dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Pokoknya buat pokoknya si gemes ya. Buat Umi Lila diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: kami
1: Ilir Tuju,
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM

0: Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih maya, mantap lagu-lagunya. Selamat sore, ini buat Rahmat yang ada di Cijambe. Apa kabar? Mau ikutan jalan-jalan sore bareng siapa nih? Bareng Teh Meina duluan. Supernya buat AR yang ada di Cipay, Jawa Tengah aja. Oke, hatur nuhun. Ada Agus Oce. Wow, ini sang supermodel dari Marga Asih yang siap ikutan JJS36. Pokoknya sebelum berangkat, biasalah, mau nyamper dulu ya, janjian dulu sama Mama Shanda, Mama Dini, Teteh J. Stephanie, Umi Lila, Nado, Nani Memori, Dian, Sahabu Meta, Jajang Rusmana, Lukman Pasabaros, Adam Sayati, Amti Bara, Firly, Jajang Jalak, Cepisan Ria, Febri Acu, Alam Bolem, bareng semua Sobat Maya. Ucapannya ayo, ayo, ayo, aribak dulu sebelum kita stay tune JJS36 buat Teh Meina bareng arakannya. Tunggu di pinggir jalan. Nyatuh di sisi jalan, antosan mah kadi tong di tengahnya. Agus, Omat, di sisi jalan. Oke, okay, di pinggir, tapi tosibak ya. Teh Meina dijemput sama araka. Oke, okay? Nuhun, Teh Meina, derah, hatu nuhun pisan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS36.
1: Jalan-jalan sore, 36 bersama Teh Meina yang cantik sore.
0: Terima kasih, apa kabar, Mansur Parihin?
1: Aduh, masih kene gitu.
0: Oh, masih kene batuk, menis samaan sama Umi Lila ya, lagi pada bara ratuk ya.
1: Ya, gitu.
0: Cing enggak sehat aja ya. Mau request lagu apa?
1: Yang merindu lagi, tapi cewek siapa ya?
0: Merindu, coba dicari dulu.
1: Merindu lagi.
0: Merindu lagi? Mm-hmm. Oke, dicari dulu ya. DJ 36-nya bareng siapa?
1: Buat tadi ya, buat Umi Lila.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat tadi
0: siapa lagi?
1: Buat satu Engang.
0: Mm-hmm.
1: Buat yang dua, Tita Kuya, Teng Indriani, Teyuyun, Mbak Inkarti, Tesungi, Mas Tanda, Madina, Mas Dini, Kang Dudu, Kang Jainal Arif, Kang Tri Kurniawan, Kang Kepi Santia, Kang Kajang Jala, Kang Wusu, Kang Wewi Atuk, Mbak Inkarkit. Tadinya
0: oh siapa?
1: Kang Jajang udah ya?
0: Nah,
1: Kang Desa udah. Mas Ari Prapun, Ari Kungkernya.
0: Siap. Spesialnya buat siapa?
1: Kang Teh Meina nya bang arkana ketemu kau di sini kuasian sudah setelah ini terlantas dan setelah nari dan di sini.
0: Atur nuhun.
1: Kanomongan
0: kita. Atur nuhun pilih radio.
1: Semua ya mantap lagu aku yang berbeda unik ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan. Iya tapi merindu laginya Meina puterin yang versinya Yopi Nuno aja ya. Gak apa-apa kan?

0: Duperti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Oke, 98 WIB Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Kang Adam nih, lagunya udah di-play sama Meina ya. Kamu gak sendirian. Jajah sorenya bareng Umi Lila, Teh Nado, Kang Uya Kuya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Diansa Bemeta, Kang Jajang Jalak, Nani Memori, Kang Lambolom, Kang Masur Parihin, spesialnya buat Teh Meina bareng arakannya. Semoga jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya radio Maya berani beda, berani gaya, derah. Maina mau nyapain untuk sobat Maya sudah komen-komen di Facebook. Apa kabar? Ada Fadil Arsaka. Ini mah udah komen dari pertama. Maina update langsung komen. Terima kasih Fadil. Semoga sehat-sehat selalu, lancar aktivitasnya. Hanupis udah selalu setia ya dengerin JJS 36. Hatur nuhun buat Fadil Arsaka. Ada Nado kangen mau on air tapi susah, cina Mayanya menghilang. Enggak, Maya selalu ada buat kamu Nado. Semoga Nado sehat-sehat selalu ya. Walaupun kita jauh, jarang ketemu, tapi insya Allah silaturahmi kita tetap terjaga. Apa kabar Kang Alam Bolem? Hadir tetehku di kawasan Sukamekar Lembang. Hatur nuhun pisan. Terima kasih udah selalu setia di JJS 36.

follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Oke, Sobat Maya, enggak kerasa ini udah jam 16.52 menit. Hai, hai, hai, Maya masih mau nyapain. Ini ada Kang Suryadi yang ada di Ranca Ekek, mau ikutan jalan-jalan sore bareng Mama Dini, Umi Lila, Yita Koya, Mama Nis, Kang Lukman Pasar Baros, Mang Nanar, GA, Kang Abo Metal, Mas Lesu, Uber, Jajang Rusmana, Didan, Bungsu, spesialnya buat Sobat Maya aja deh semuanya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi S36
1: di jalan-jalan sore 36.
0: Hai, apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik.
0: Mantap.
1: Teh.
0: Alhamdulillah kabar baik. Sekarang udah mau jam 5 loh. Ada liwet enggak?
1: Lah, demi beres apalan wae.
0: Atuh mending abi tawa ya tuh ah.
1: Data yang kirim pokoknya tadinya.
0: Ah, sok benar awas kalau diantos pokoknya namanya ya.
1: Kita ya sibuk banyak, aduh, dia ya, pada telepon awal teh pagi-pagi nih.
0: Oh, pokoknya
1: teh dah Cicadas caket.
0: Asik, orang Cicadas, cenah caketnya kak apa permain mah?
1: Caket-caket dulunya.
0: Mantap, atau diantos ya nanti ya berkabar ya. Aja. Mau request lagu apa?
1: Mau request lagu UKM teh.
0: Yang mana?
1: Senyummu teh mengenang Kang Rudy Yukem lah.
0: Oke, jajah 36 nya bareng siapa?
1: Jajah 36 nya bareng Teh Metan ya, sarang arakana, sehat selalu teh.
0: Amin.
1: Oke, Kang Jainari, Kang Agus Oce teh.
0: Oce deh.
1: Kang Lami Teing itu di Antosa. Kesenan di Diansa.
0: Ah, gitu cina. Ibak, tapi ibak hulan tongnya.
1: Baklah tidak bau.
0: Oke, terus-terus.
1: Kang-kang Mancur Parihin.
0: Mm-hmm.
1: Teh Nado.
0: Mm.
1: Umi Lila.
0: Siap.
1: Kang Ceti Sandria. Kemana ini? Macet itu.
0: Ada kemarin mah, cina eh.
1: Ya, nanti macet itu.
0: Mm, biasa.
1: Kira-kira ekek.
0: Nah, gitu, bener.
1: Nah, kange Mama Dini, Mama Dina, Mama Ije. Mama Sanda, Kang Ikang Jajang Rusmana,
0: oke.
1: Okay. Jajang Jalak, Kang Nano Cipacing, terus Kang Kineo Kirson,
0: oke okay, siap.
1: Kang Isada Sobat Maya teh di Kumin lah.
0: Siap, spesialnya. Amin.
1: Spesialnya Kang Amin lagi di Rusia weh.
0: Asik.
1: Kalau teh.
0: Hatur nuhun, terima kasih. Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani jaya. Adalah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun buat Diansah orang Cicadas ya. Yang tentunya kalau sore-sore gini mah sudah mulai semangat merenye. Ari udah ngeliwat semangat atau melenghoy sih? Semangat atuh, semangatnya sambil JJS 36.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya, Sobat Maya. Wah, Teh Meina, cenah kalau misalnya sudah makan apa liwat mah melenghoy. Jadi sebenarnya kalau banyak makan itu bukan semangat ya, malah melehoy. Diansa Cicadas, terima kasih ya. Ada Amtibara, apa kabar? Assalamualaikum Teh Meina, gimana kabarnya? Ini Amtibara di Leles Garut. Alhamdulillah kabar baik. Gimana orang Leles, sehat ya? Mengikutan JJS 36 bareng Amtibara, Diansa Cicadas, Wagon, Agus Oce, Bungsu, Lukman Baru, Jajang Jalak, Nani Mamori, Sri Amalia, Meina. Pokoknya pengen lagunya Terdiam Sepi. Udah di play tadi, oke? Okay? Ada Muhammad Kesatia Esaika, Jumat Barokah Semangat, pengen wali JJS 36, pokoknya let's go. Lalu udah komen-komen di Facebook. Ini ada Mamah Keisha di Dubai. Apa kabar Mah Kei? Hatur nuhun pisan Mah Kei. Lalu pokoknya JJS 36 selalu setia, selalu apa? Oh JJS setia. Gini nih, Dubai hadir cantik, salam JJS selalu, wilujeng tugas, terima kasih. Ada Yadi Suryadi hadir, Teh Meina belum punya stiker Radio Maya buat ditempel di rumah. Oke, nanti kalau ada

Dikasih ya. Okay. Diansa Cicadas, Gaspol, siap di JS36. Atur nuhun pisan. Terus juga ada Limanudin alias Abu Metal di kawasan Citarum Sukamukti, pengen banget The Fly. Jajang sorenya berimbas jua, Alam Bolem, Lesu, Jajang Rusmana, Agus Oce, Mahke, Mahneis, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, Bu Mega, Jeng Roro, spesialnya buat diriku yang lagi melawang di sisi Gawir, buat penyiar idolaku yang cetar membahana badai. Buat Mama Dini juga di Lembang, terima kasih. Atur nuhun pisan ya. Udah nyimak selalu, tentunya setia di JJS36.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
0: My FM.

Ya, sahabat Maya, memang hidup ini indah biar kalau misalnya kita mencari berkah ya, yang namanya hidup kalau penuh keberkahan luar biasa, pasti juga kita akan diberikan kebahagiaan, kesehatan dan juga apa ya? Ya itulah hidup penuh berkah itu adalah sesuatu anugerah yang sangat luar biasa ya. Semoga sahabat Maya sekarang yang lagi di balik kemudi, yang lagi beraktivitas, yang lagi apapun itu nih sahabat Maya, semuanya dikasih berkah ya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk sahabat Maya juga yang sekarang lagi mendaftar ke sekolah yang baru, terus juga mulai misalnya ngeceng-ngeceng kampus baru ya, semoga semuanya bisa dipersiapkan, karena memang mau tidak mau nih sahabat Maya, sebagai orang tua, sebagai kakak, ataupun sebagai kita, diri kita sendiri yang mau mendaftar juga, kita harus paham karena semuanya serba digital kalau sekarang. Jadi harus dipersiapkan kira-kira apa-apa aja yang harus dipersiapkan dan seperti apa gitu kan. Jadi sahabat Maya bisa setidaknya semuanya lancar gitu loh ya.

0: Duperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi.

Taman Diri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

Sobat Maya bisa merasakan yang Sobat Maya rasa. Mudah-mudahan nih Sobat Maya, ketika kita saling merasakan, kita bisa saling menghargai, kita juga saling menjaga gitu ya. Pokoknya mah, aduh cagap rasa cina kalau bahasa Sundanya mah. Dengan begitu kita bisa menjaga yang namanya hablum minannas ya. Terima kasih Sobat Maya kebersamaan kita di JJS 36. Sampai jumpa lagi tentunya di JJS 36 edisi selanjutnya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat.

0: Thunder.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

waspada dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: My FM.
1: Akhirnya, sedangkannya teman, Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, memperting
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebang Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Calle FM.
1: Tapia,
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, dokter penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 98.9 My FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nupar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: Duperti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, bete. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: PT Danlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya Event.

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Wahdu Perti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Tepatnya, sobat Maya sebab nomor penting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parking.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Kuliah Subang nukar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Techno Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

Duperti. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

M+ Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program plus pariwisata. Etika protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling afoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu wa'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

0: دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
1: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali hadir gelaran damar hati wajajuk hati pengobat jiwa selalu di hati di 98 Maya FM di Komplek Kopoperma 1 Blok Terminal 11. Insyaallah akan dipandu oleh kami sendiri ya. Yaitu di hari Sabtu, hari yang biasa kita ada di mana? Di Tahsinul Quran. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang ke-20 di bulan Zulhijjah. Semoga hari ini ya menjadi hari yang lebih baik untuk kita semua dalam apapun ya, kebaikan-kebaikan apapun. Dan oleh karena itu mari kita menjadi pejuang, pengorban ya, untuk kebaikan, terutama adalah kebaikan tentang Islam. Mari kita jadikan hati kita hati yang hidup ya. Selama Allah selama Allah memberikan kesempatan hidup dalam lengan nyawa kita, maka mari hati kita pun usahakan menjadi hati yang hidup. Karena apa? Karena biasanya kalau hati yang hidup itu adalah gampang menyerap gitu ya, menyerap hidayah. Seperti hidupnya sebuah pohon itu ya, kalau hidup itu pasti banyak menyerap energi ataupun ya energi yang ada di dalam tanah. Itu kalau pohonnya hidup. Nah, ini juga kalau seseorang hatinya hidup, maka akan mudah untuk menyerap hidayah, petunjuk, nasihat ya, sehingga menjadi qalbun salim nantinya, menjadi hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang damai ya, hati yang senantiasa qanaah. Itu kalau hati kita hidup. Tapi kalau hati mati, rahimakumullah, walaupun jasadnya hidup ya bernyawa gitu, tapi kalau hatinya mati susah ya, ibaratnya kieu, rahimakumullah, ieu tangkal teh ya tos dicabut gitu, tangkal dicabut, namun teu dicabut ya mati. Itu nah, walaupun kelihatannya hidup itu si tangkal lah barusan dicabut gitu, tapi kalau sudah dicabut dari tanah itu sudah mati hakikatnya. Karena apa? Karena walaupun dibanjur kucai oge okay, eta akar teh tetap mau diserap gitu, sebab sudah bukan di tempatnya, dan tempatnya akar mah di dalam tanah gitu. Kalau akar di atas tanah itu teh bisa berfungsinya atau bisa dikatakan hidup akarnya, tapi bakal gampang kabawa ku arus ya. Contoh misalnya pami urang ka situ begenitnya, rahimakumullah, simkuli napakuran situ begenit nuju karasan harita, kan seorang eceng gondok tuh ya, eceng gondok di situ begenit teh. Eceng gondok kan di atas air itu tumbuh nanti, di atas tanah ya, itu di air lah ngambang. Eta pipindahan, ya pipindahan ya, nanti tergantung.

angin. Itu tergantung angin. Anginlah ke mana, ke ditu. Gitu. Ya, anginlah gede lah ke belah mana, ke belah ditu. Gitu. Nah, itu. Jadi itu beberapa madegan lah. Upami hatena geus teu hidup. Gitu. Tapi hatena hidup, tapi na, teu hidupna teu nancep kana tanah. Gitu. Ya, sahabat maya yang dapat Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini urang weh deui kana aosan dinten Kamisnya rahmatullah. Dinten Kamis teh surat genep hiji. Surat genep hiji. Sok atuh alhamdulillah. Teu nuhun Bu Asih. Karena informasina ngoncang segitunya, alhamdulillah. Aduh, hatur nuhun pisan. Wah, sing kuring ngatur ke nuhun pisan karena informasinya. Nusane sama enggak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Bade naroskeun perkawis zakat. Nah, misal, ya kayak permisalannya. Misalkan pami kenging rizki kan kedah di kaluarkeun zakatna, misalkan tina 1000, 100.000 nya, paling sabaraha persen zakat nu dikaluarkeunna nuhun pausan di antara orana, di antos waranana. Ya ada percontohannya 100.000, mergi angka nu gampang di ieu ari zakat mah ya. Tapi emutnya, bun, zakat mah kedah tina 5 perkara, ya, zakat mawat. Khususnya zakatnya, engke ayah disebutkan zakat profesi, zakat sami fungsina, gitu ya. Nah, 5 perkara teh hiji, mun urang jadi tukang dagang, gitu ya. Urang jadi tukang dagang, nah, eta tina dagang eta aya zakatnya. Upami urang gaduh pertanian, hasilna aya zakatan. Lamun urang gaduh pertambangan, zakat tilunya. Lamun urang gaduh peternakan, opat, ya zakat. Lamun urang anu kalima, lamun urang meser emas, meser ungu ya, rek disimpen, rek dianggo ketika meser, zakat gitu. Tah engke aya deui ketika eta emas teh jadi kumpul-kumpul di sana, ya urang ieu kenyang, urang gampangkeun we pas dikumpulkeun teh tahun 2000 taeuna ya, tahun 2000 aya teh ya kelah bisa nanti aina ngumpulkan emas ya di pe ketika meser jakatan dikumpulkan lebih kan tas pas tanggal hiji tahun 2027 misalnya ayah 80 genep gram ya 80 genep gram gitu tah heg tahun payun teh 2028 teh masih kena ayah maka dikeluarkan zakatna. Itu zakat mah tersepakatnya 2,5%. Itu 2,5%. Ya. Itunya bun eta kumaha lima ulama ieu mah sanes ieu kenging hadiah rezeki nanti atanapi naon lah kitunya. Nah upami dina perkawis luar tino lima tadi itunya sami kedah dibersihan matak sok aya anu disebat zakat profesi kan sersut aya zakat profesi teh ngan ku sabab urang teh da boga rizki tina profesi urang aya anu janten karyawan ya aya anu ya bu guru naon ya pokokna mah rahmatullah ya sadayana ada karyawan rek anu manggul rek anu ieu gitu rek anu bu guru naon bae sami ya jadi karyawan termasuk oh iya
pegawai-pegawai instansi atau napi pegawai negeri, ya karyawan kene teh. Gaduh penghasilan. Tasok aya we zakat profesi gitu. Nah, dibersihan aku kumaha nya sate acan dianggo teh nya rahmatullah sate acan dianggo. Kurang gitu. Kurang kedah nanti dikeluarkan lah, dipisahkan 2.5%. Ya tina 100.000 berarti sabaraha? Berarti 2.500. Ya. Tina 100.000 teh 2.500. Bersih weh tah harta urang teh biasa dianggo. Asna encan dibikeun da kumaha yeuh? Da kaburu dianggo tapi tetap kedah dipisahkan heula. Minimal ku niat. Ya, minimal ku niat. Oh ieu teh kenging rezeki teh 1 juta misalnya. Oh berarti zakatnya teh 25.000. Ya, gitu pembersihnya teh 25.000. Tah urang terus ngitung ki pas dietang gaduh rezeki 1 juta terus dietang oge okay, gitu. Sami sareng misahkeun nanti. Sate acan dianggo. Nah, sok sanaos karek ku niatnya. Tapi insyaallah eta teh merupakan awalan urang melakukan pembersihan. Itu ya bun ya. Jadi hitungan nama sok rezeki upami ningali kana zakat anu tadi teh anu 5 poin anu tadi kan 2.5% gitu. Maka sami keun we rezeki anu kitu oge nya naon wae anu kenging rezeki urang 2.5% sami keun. Kitu ngarujuk kana iya kana nilai zakat nusanes teh anu 5 poin tadi. Itu pangintennya ai upami dina persen menyata 2.5%. Itu 2.5%. Tak gitulah mangga cenah ka mana salurna kan zakat mah aya 8 asnaf rahmatullah. Cenah abi mah bingung ieu teh milarian asnaf teh nu mana atunya ya. Ya asnaf teh upami urang bade langsung misalnya fakir miskin. Nah fakir dipayunkeun ya. Fakir nah dipayunkeun kan fakir mah dina ieu ge. Dina Al-Qur'an jami fakir teh lain jami anu ieu, lain jami anu anu sangsara sanes rumah kulo kade. Fakir mah ya. Fakir mah emang disahana pun miskin isinya. Jadi pang iyalah pang puncakna, iyalah pang puncakna. Nah namanya kan ai miskin mah masih kene gaduh padamelan ngan dina penghasilanana memang kirang gitu eta miskin. Ari fakir mah teu gaduh padamelan. Ya. Itu fakir mah teu gaduh padamelan ke upami ditinggal dina ieu mah dina ayat surat Al-Baqarah mun telepat banya. Allah ngulingakeun kieu. Yen fakir teh jalma nu la yastati una dorban nya kitu rahmatullah. Anu minat ta'apup nya. Minat ta'apup. Oh salah. Minat ta'apup ta make alam make ta'apup.

tinggal surat Al-Baqarah 273. Orang bahas iya kan lain lah ya. Luhun tos masihan iya. Al-Baqarah 273. Nah, siap. Ya. Sok mangga tinggal Al-Baqarah pakir ya ya. Rahimahullah pakir ya. Itu pakir teh kieu tah. Lil fuqara pikeun jalma pakir nyaeta alladzina jalma-jalma anu uhsiru anu maranehanana kabeungkeutnya kaiket kakepung itu fisabilillah ku urusan agama Allah. Ya, ieu mah ngurus agama Allah we. Kepentingan agama Allah naon gitu. Teu pernah ieu. Teu pernah ngurus nu lain-lain lah gitu. Itu ning programna teh program agama Allah. Itu rek sarana, rek materi, rek naon lah gitu ya. Al-jahilu kan ini. Layas tati'una durban da iya. Maranehanna teh teu boga kemampuan pikeun durban bil ardi teh pikeun usaha. Seperti ya bekerja gitu. Oh, di pabrik, dagang misalnya atawa naon itu teu aya kesempatan pikeun gitu. Jadi intina mah emang teu boga pekerjaan pakir mah. Tapi pekerjaanana nyaeta usiru fil sabilillah. Bergelut nate jeung agama Allah gitu. Jeung agama Allah. Tak sehingga teu aya kesempatan pikeun digawe ceuk Allah mah kitu nu pakir teh rahmatullah. Lah digambarkeun we. Digambarkeun nyaeta ku para ajengan, para kiai, ya imam anu iyalah anu teu gaduh kasab gitu nya, anu teu gaduh kasab. Anjeunna kersakeun ajengan kiai, ustad atau nabi termasuk we marbot gitu nya rahmatullah. Tah emang teu katinggal anjeunna ku kurusuk pisana ka pabrik atau nabi icalan jeung sajabana. Istuning ieu mah ngagugulung program agama we kitu tah. Nah itu ya rahmatullah. Yahsabuhum maranehna jalma-jalma yahsabuhumul jahil gitu nya. Jalma-jalma anu teu apal manehna nyangka kasih eta nu pakir teh agnia beunghar yang disangka nama. Disangka na beunghar aya beung agnia teh entong kana beunghar wae cukup we kitu nya rahmatullah. Jadi naon sababna? Sabab ieu mah da jelema teh teu urusan jeung dunya. Gitu. Sabab minat ta'afuf. Ya, nah, ya minat ta'afuf. Gitu, ngajaga diri tina minta-minta. Nah, ieu ieu teh asnapnya, asnap zakat anu kena dipasihan zakat ieu teh. Cenah kumaha ieu da ieu mah jalmi teh. Memang ngurus agama gitu nya, tapi gaduh padamelan anger da. Anjeunna memang gaduh profesi gitu. Profesina memang ngurus agama teh eta keun masalah manehna gaduh padamelan mah eta mah lain deui gitu. Aye masih kana sempet mah. Misalna ya ajengan boga usaha nya. Ajengan kiai itu ustad gaduh usaha. Nya eta beda deui usahana mah gitu. Ngan dina profesi uhsiru fil ardi ngagugulung agama program agama eta anu mata ngajadikeun manehanna meunang zakat gitu kenging zakat bisi curiga berlaku nu kitu bere zakat gitu nya sabab katingali beungharna katingali ya. Lain masalah eta na tapi ieu manehanna bergelut jeung agama Allah. Nah itu ya. Lamun masih ada dikeresakan layas tati unador ban pil ardi dikeresakan si eta jalmi teh memang teu boga pekerjaan naon gitu istuna eta mah luar biasa lih bahkan luar biasa lu kedah dibantu na teh gitu presentasina pakir langkung ageung rahimakumullah sanesna mah pakir teh langkung ageung tibatan miskin. Sebab miskin mah ya kemungkinan manehna kurang sautak saeutik gitu nya
kurang seotek seotik kanggo kehidupan anak, tapi masih kene bisa ditutupan misalnya. Sedangkan ari pakir mah istuning tu digawe nanaon istilah. Tapi tadi tanya awat catatan. Oh pami gaduh pada malam lain eta nu jadi masalah. Na. Tapi nu jadi masalah mah eta siru fisabilillah itu manehanana kabengket ku ngurus agama Allah. Nah itu ya rahimakumullah. Terus tak cek anu teu apa mah mainan teh beunghar sebab naon tara barang penta nu kitu mah. Nah betul ada barang minta sok. Nah, sabab terus ayatnya, terus ayat jaminan yen maneh nama ges ayat asnap jadi asnap gitu ta. Istuning fokus, fokus karena agama Allah itu ya minta ta'afuh. Ta'rifuhum bisimahum aranjunnya. Bakal ningali maranehna dina simakna. Simakna maksudna teh dina raut wajah ya. Sifat-sifat kahirupanana gitu. Bakal katingali ku urang teh mana nu kitu mah nya anu bergelut dina agama tarasa rusak rahmatullah hirupna teh. Tarasa rusak lah. Sok sanajan memang teu gaduh padamelan ge tarasa rusak. Nah, da cek paribasana geus teu ieu geus teu urusan jeung duniawi nu kitu mah gitu. Istuning hubungan jeung agama we. Gitu. Ku Allah dijamin lah. Pan ayatna ge intansurullah yansurukum. Lamun aranjeun bener-bener hirupna tujuanna pikeun ngabela agama Allah, ku Allah dibela aranjeun. Ku Allah dibela aranjeun ge. Ditulungan. Nah, ya jaminanna rahmatullah. Pacak ulah setengah-setengah lamun urang bisana terus gaduh niatnya. Niat bergelut dina agama Allah, tiwiti rencana, tuluy persiapan jeung sajabana gitu nya. Maka aya jaminan ti Allah teh. Nyaeta pikeun dicukupkeun, nya diagniakeun, dibeunghareun ku cara Allah tapi na rahmatullah. Acara geuning teu beunghar-beunghar eta anggaran kitu. Ye nu beungharna lain beungharku. Nilai duniawi itu bisa beunghar nanti hate anu selalu menerima hate anu selalu kona'ah karena sakur anu ku Allah dipasihkan itu. Nah itu. Nah, ta'rifuhum bisimahum. Aranjeun bakal bisa ningali maraneh nanti nyata teu pernah hirupna susah. Dina simakna, simakna kemudian sifat-sifat kehirupan anak. Gitu. Layas aluan nanas tuh di dia nya ciri-ciri teh maraneh teu pernah barang penta ka manusia kitu bisana ilhapan secara paksa ah nah hasilnya, berarti tara osok boleh menta mah bari bari teu maksa maksa lek ya lamun anjeunna misalnya gaduh program yo program agama nya yen ia ya, balik ayah pangawasan ibu-ibu pangawasan teh bakal ngahadirkan guru anu kompeten dina bidangna anu peryogi kurang penting dibantos ieu na naon kaperyogianana itu boh kanggo anjeunna gitu akomodasina itu tapi termasuk kanggo kesemangatan ya kesemangatan jamaahna gitu orang nyadiakeun misalnya ya. Orang nyadiakeun tuangan leuteun nah itu tapi fotokopi ya kanggo materina nah itu nya eta ngajukeun permintaan lain kanggo bogot teram nih rahmatullah tapi memang kanggo kepentingan agama kene sok sanajan misalnya orang niat ah orang ieu mes semangat ibu-ibunya orang ayakeun parasmanan misalnya gitu. Insyaallah ada program-program agama kene. Gitu nya ta layas alunan nasa ilhapan. Upami maksa mah sanes bahasa seperti tadi maksa mah. Gitu tapi bahasanya memang ya maksa teh dengan kucara iya kucara naon bisa-bisa manehanana memang
ayah keperyogian gitunya karena iya nak karena keuntungan duniawi gitu tanpa musyawarah tanpa naon lah tulis sok disumput-sumput misalnya gitu ya. Wamatun piku min hoirin jeng naon wae nuku aranjeun diinfakkeun tina kahadean fa innallaha bihi alim. Sanjeuna Allah maha uninga nya. Maha uninga kana eta anu diinfakkeun teh. Yaitu eta asnapnya bun, eta asnap. Anu kahiji nu kadua miskin. Nah, kategori miskin urang terus uninga nya. Kategori miskin itu jalma teh memang gaduh pada melan mah gaduh penghasilan. Tapi hiji waktu eta penghasilan teh tara cukup. Sebab ayo contoh misalnya, ketika gaji hanana sakitu nominalna memang cukup. Tapi hiji waktu teh cukup teh aya pengeluaran kanggo anu anu di luar prediksi gitu. Sehingga gajihan anu biasana sok cekap teh jadi teu cekap tah di saat eta manehanna miskin. Gitu nya dia apakah miskin selamanya? Tidak, belum tentu. Acung miskin selamanya mah ieu jama teh ya profesi gitu mah rumakullahnya. Tapi ya kadang-kadang gitu nya. Kadang-kadang miskin, margi naon margi ya Allah pasti nyukupkeun sesuai karena ieu teh karena penghasilan seseorang teh. Itu kumacana pami aya jalma anu teu gaduh padamelanna naon nya manehanna perlu dijakatan nya ieu jalma teh bisa-bisa tapi cenah terikat ku rencana-rencana kana agama manehanna gitu ah ieu mah kada ditarik taliti deui nah ieu teh jami tetes usaha tapi teu acan gitu lamun malas nya sigana mah saya sekarang asnapnya, namun malas mah ah nanaunan gawe misalnya, meh diperhatikan misalnya aku jama-jama nu ngarti, begitu mah bukan niat awon aku, ya kalau niat awon, itunya awon bilih bade langsung ke jalmina mangga, gitu nuka du nuka seterasna fakir miskin tuloy. Ayat anu disebutkan iya non sabilillah ya sabilillah teh nu kumaha tah sok aya nu ieu sabilillah teh nyata anu sok ngurus masjid gitu misalnya ngurus sarana ibadah gitu teh eta teh sabilillah mah emang kalabet ieu kalabet tadi teh fakirnya eta nu ngurus eta mah gitu. Ai sabilillah kumaha? Sabilillah mah ibaratna teh jalma anu memperjuangkeun gitu. Jalma anu memperjuangkeun agama. Mun kapungkur mah sabilillah teh anu siap jeung perangna gitu nya. Siap jeung perangna gitu. Ai teh sabilillah teh. Tah hiji eta jalmin. Nu kadua sabilillah teh bisa kana sarana. Sarana manusana aduh ieu masjid ieu terus ieu tehelna ieu terus teu raos dianggo gitu. Ya itu sarana sabilillah kan. Tah, dirinya aya amilin nya, aya amilin gitu. Ya abdi bade ngeluarkeun zakat kanggo khususnya ieu kanggo ngagentos tehel misalnya nuntos reksak. Gitu. Jadi ikrana kalinya we ikrana ge ku panitia jadi ieu keun dinaon dikondisikeun. Teras sabila ibnu sabil ya ibnu basir sabil teh ieu mah jami memang anu anu kakurangan di perjalanan ya kakurangan biaya gitu kan digambarkeun seseueurna ya digambarkeun ibnu sabil teh jami murang ka murah tapi jami-jami anu masantren gitu. Anu masantren, udah asyik aisyum kali mana sanes kalinya ibnu sabil mah anu ngayakeun perjalanan, tuluy manehanna di perjalanan kakirangan ku biaya, nah eta pas nama itu ada pun santri-santri mana eta mah ah anjeun mah geus matak nyantri dirinya ge terus terus iya terus cekap gitu biaya nah kasim kuli sok aya nu sumping ya itu Pak Ustad, abdi teh teh nuju milarian padamelan tapi na teh acan kenging. Gitu, teh abdi teh kasiapkeun biaya. Aduh, simkuring teh nya rempuh geus jeung jamaah ya kumaha ya sok lah
ari lohirna memang nyariosna kitu urang bantu we kitu. Itu nya rahmatullah. Teras gorimin. Ai gorimin naon jami nu gaduh sametan. Eta ge kenging asnaf jami nu gaduh sametan oge. Naon ieuna buktina. Gitu buktina ya anjeuna ya itu bisa-bisa kalabat miskin ge oge gitu nya. Tapi bisa dua kali lipat aya miskin aya gorimin dua gitu nya. Kahiji memang profesina miskin, kadua gorimin teh memang kalilit hutang tilas ieu tilas kebutuhan sehari-hari. Sanes kanggo kemewahan. So kadang gadingan urang teh gorimin teh kan anu gaduh sametan anu kabang anu sanes kitu rumah kumaha. Anu hutang nanti anu misalnya tilas cik gitu ya. Cik nanti misalnya ke warung ibu cik punten abdi teh namut heula dinten ieu isuk nanti cik deui ya berarti bukti ya, jalan mata memang sametan nanti tilas kepriyogian sadi dinten gitu. Ya itunya eten kalabat jama bisa kalabat miskin gitu termasuk gorimin. Miskinna memang teu cukup tina penghasilan, gorimina memang manehanna gaduh sametan tilas kebutuhan sehari-hari gitu. Ya, arewakumullah. Oke. Aya nyata anu ieu mualaf ya, mualaf gitu. Mualaf teh jami anu sarasama mualaf teh sanes anu ieu bun. Sanes anu lajina etana ge mualaf teh jalmi nu dialipkeun dialip di hatena diluluhkeun gitu teh nya hatena diluluhkeun jadi samemeh ka di urang mah di urang dibiasakeun diamalkeun teh pasian jakat teh upami parantos lebet islamna parantos syahadat gitu aya we zakatnya itu kamu eta padahal mah dikawit masih keneh dakwahan oge ketika hatena parantos nyambung respon karena agama Islam tapi masih keneh tertahan gitu nya masih keneh tertahan dina ieuna dina pelaksanaanana hari-hana gitu nah ya teh ketika masih keneh di ieu teh dina nami teh di olo ya di dakwahan gitu kenging teh nya kenging ieu kenging zakat gitu cenah kumaha upami seandainya dipasihkeunna parantos mualaf atawa parantos syahadat ya mangga teu sawios mangga wae dasar sa mualaf mah jami anu keur di dakwahan keur diluluhkeun hatena gitu da ari tos ieu mah ari tos syahadat mah sanes mualaf deui sanes mah Islam we. Ngan ieu jama pernah mualaf gitu. Ya. Ieu jami teh pernah mualaf. Anu pernah asalna tina non muslim pas manehana ujug-ujug dekat-dekat jeung urang tuluy loba bertanya tentang agama Islam, tuluy aya ketertarikan kana agama Islam. Gitu tak ieu mualaf teh nu kitu rahmatullah. Nah, hatena luluh, hatena menyatu gitu jeung urang membenarkan tapi encan pembuktian tak eta mualaf. Sedengkeun ari tos lebet Islam mah sareng simkuling tos sanes mualaf deui ngan aya oge teh mantan mualaf gitu. Mantan mualaf maksudna pernah diajak gitu tina non Islam gitu diajak kana Islam. Nah itu ya. Jadi sabri jadi teh aya kahiji fakir. Kadua miskin. Katilu sabilillah. Teras opat ibnu sabil. Teras lima gorimin. Ya teras anu kagenep mualaf. Ya mualaf
gitu mualaf genepnya sama kuah ayah ada sadaya teh ada 8 nya hilap deui simkul yos lah gitu. Urang-urang ieu deui urang pilarian deui rahmakullah urang pilarian deui hiji-hiji nanya gitu kira urang pilarian nah sok hilap deui rahmakullah sok mangatah jadi aya sababaraha dina surat naonnya ya surat al-baqarah surat at-taubah tu ayat 60 rahmakullah nya hiji fakir, dua miskin, amilin, oh iya amilinnya, amilin teh nyata jama anu ngurus zakat, jadi zakat teh memang kedah diurus gitu, ya kedah di ayah nu ngurus na, gitu zakat teh ayah nu ngurus na, tapi namina amilin, namina teh nu ngurus na teh, tah jadi antawis mu'alaf jeng, tah oh iya hamba sahaya ya rikob jadi hamba sahaya oke okay? Kain zakat saya mau kumuh hamba sahaya gaknya kain zakat sami korimin bisabilillah ibnu sabil tu ya orang ia hiji-hiji nak fakir hiji fakir dua miskin tilu amilin opat mu'alab lima rikob gitu genep korimin ya tujuh bisabilillah dalapan ibnu sabi res ayat dalapan tu, ya itu pengintannya bun mudah-mudahan ketika orang gaduh rizki ya balik alit balik agengi kedah diniatan kamu dibersihan cina ari abdi kumaha abdi kesami gaduh program ngabersihan harta teh tiap sasi ente ungalin tenya emang rizki na ungalin ten ayah gitu tapi tiap sasih di program kena ayo kami tiap dinten mah karunya nakanana gitu kanu iya na lah ngol dinten hantamena disumpingan kusim kuring anjena kirang nyaman atau dipanggil ngol dinten sami anjena karepotan gitu sepakat weh sarang amilin teh gitu nya abdi program kena tiap awal sasih gitu balik tangga di kawit kaping hiji dugi kaping lima misana mangga konteks sim kuring sok cana kabumi gitu ya tapi ku sim kuring di iyo dihubungi itu program kanggo ngebersihan rizki tapi harta titipan ti Allah meh naon cik meh ketika dianggo tetes bersih gitu ya boleh ulang misana acuknya atau angoan gitu kan raos upami di angona terus bersih terus kayak nyuci di istrika gitu di tilepan aduh pas di anggo teh muni asa naon lah gitu nya beda jeung anu nganggo anu kotor kene nya kotor itu diseuseuh teh di istrika sok kumaha gitu kajen mah kajen awis oge nya mahal eta harga barangna gitu ai katinggalina kotor mah da moal iya rahmakumullah ah saha atuh nu resep kana kotor kecuali binatang kotor gitu nya binatang nu resep kotor ai urang mah saha cik nya jalmina nu resep kana kotor teh aya lah kecuali ya tukang gali nya gitu anjeunna seneng kokotoran tukang gali mah gitu atau napi termasuk tukang ngadonan tapi dah hasilnya lu bersih mah kita rembukul aja hasil sebab aja nama senang pami pi orang kokotoran gitu sebab apa geus kokotoran teh bakal aya buruh kokotoran gitu ya itu bun ya hapunten beli tadi ya pertarosan naik hiji tapi ngaremet ka tu ka dia meh jelas nya gitu meh jelas margi naon margi priyogi lah nya abi mah ngahaturkeun nuhun lah ka bunda anu parantos ngabantos sim kuring hideung hideung lain hideung hideung gitu nya teu kedah disuhunkeun jeung kerunyung we bandosan ya
Sok mangga bun dilaksanakeun zakat nanya mangga. Atuh nuhun sakali deui jazakil khair. Nyakana bantesanana. Urang doakeun untuk darah mang. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifaan illa syifauka. Syifa Allah yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo CF oge okay. Dapat CF mun.

0: Waduh, ada yang ngajak pacaran nih Sobat Maya. Gimana ya? Terima jangan? Jangan terima, terima jangan. Kalau Sobat Maya sih yang ngajak kencannya boleh lah ya, tapi di udara. Yes, saatnya sekarang 3 jam yuk. Ah, kita pacaran di udara nih. Bareng sama Santika di Joget Morena Sobat Maya, morningnya Maya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Selamat pagi, hai. Assalamualaikum. Bangun dong. Yuk ah, nongkrong di kafe di mana? Di Dewa Indra.
1: Oke.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Ya.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36

bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Musim kemarau nih Sobat Maya. Sebetulnya sudah masuk bulan Juni ini, udah masuk masa musim kemarau di wilayah Jawa Barat dan juga wilayah-wilayah yang lainnya nih Sobat Maya. Ya ini Jawa Barat sendiri ini tengah mempersiapkan ya, kalau katanya musim kemarau sekarang ini adalah kemarau yang terpanjang sepanjang tahun nih Sobat Maya. Ya namanya juga karena ini akibat dari dampak El Nino ya, El Nino Godzilla nih Sobat Maya. Ya ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sendiri mengungkapkan kalau dua tantangan besar yang akan dihadapi wilayahnya menjelang musim kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino nih Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. And informasi pertama dari BMKG ya, dan juga dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk antisipasi Jawa Barat menghadapi kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino nih Sobat Maya. Ini dua persoalan utama yang disoroti ini adalah potensi krisis air bersih di sejumlah daerah serta ancaman penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat yang kapasitasnya semakin terbatas nih Sobat Maya. Ya, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih panjang dan kering dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, hal tersebut dipicu oleh fenomena El Nino yang disebutnya sebagai El Nino Godzilla ya. Ya, karena Jawa Barat ini adalah salah satu wilayah yang akan terdampak fenomena El Nino ekstrim atau El Nino Godzilla nih Sobat Maya. Ya, tentunya Pemprov Jabar harus mengantisipasi dampak kemarau panjang tersebut ya, kekeringan bahkan kebakaran. Ya, Dedi Mulyadi juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi dari BMKG, ini puncak musim kemarau di Jawa Barat diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September nih Sobat Maya. Ya, tentunya kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak ya, seperti kekurangan air bersih di wilayah rawan, kemudian juga gangguan aktivitas pertanian, resiko kebakaran lahan, penurunan kualitas lingkungan. Ya, lalu bagaimana ini langkah antisipasi untuk krisis air bersih nih Sobat Maya? Ya, tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis yang harus dilakukan dalam waktu cepat ya. Ya, ada tiga hal. Ya, ini yang pertama yaitu menyiapkan sarana dan prasarana air bersih dalam waktu cepat. Kemudian yang kedua menyiapkan sarana transportasi untuk mengangkut jaringan air bersih menuju lokasi rawan. Dan yang ketiga ini adalah menyambungkan jaringan air bersih ke wilayah tersebut apabila waktunya masih mencukupi nih Sobat Maya. Ya, selain itu juga pemerintah akan melakukan pendataan wilayah yang selama ini kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau. Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya langkah konkret di lapangan seperti mobilisasi air menggunakan truk tangki serta penyediaan toren atau penampungan air di desa-desa nih Sobat Maya. Ini selama selain krisis air, ini juga persoalan sampah menjadi tantangan serius lainnya ya. Ya, TPA Sarimukti yang menjadi andalan pengelolaan sampah di wilayah Bandung Raya, ini Sobat Maya diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama 6 bulan ke depan nih ya. Ya, ini Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ini terancam tidak bisa membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh selama 6 bulan ke depan nih Sobat Maya. Ya, tentunya kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis pengelolaan sampah kalau tidak segera diantisipasi dengan solusi alternatif ya. Ini informasi dari BMKG pun juga Kepala BMKG Teku Faisal Fatani membenarkan bahwa musim kemarau tahun ini akan datang lebih cepat ya, berlangsung lebih lama dan lebih kering akibat pengaruh El Nino nih Sobat Maya. Ya, untuk wilayah pantai utara Jawa Barat juga sudah mulai merasakan dampak kemarau sejak Juni ya. Dan kondisi ini akan meluas ke seluruh wilayah pada Juli hingga Oktober nih Sobat Maya. Secara umum musim kemarau di Jawa Barat diperkirakan berlangsung selama 3 hingga 7 bulan. Ya, dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan sejumlah prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan. Ya, ayo Sobat Maya nih ya, mulai sekarang
yang penampungan airnya kotor, yuk mulai dibersihkan. Terus juga mulai nampung air nih ya dari sekarang. Kan kalau sekarang nih memang sebetulnya sudah masuk musim kemarau, tapi kadang-kadang hujan suka tiba-tiba datang nih ya. Ya seperti musim peralihan. Ya kalau bisa mah ya, ditampung dulu tuh airnya, biar nanti ketika musim kemarau datang kita bisa panen air tuh Sobat Maya ya. Dipanen air hujannya, dikelola lah biar bersih dan bisa dipakai tuh. Kenapa? Iya, airnya harus air yang bersih kalau dipakai. Aduh, jangan air kotor apalagi air jahat tuh ya.

Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran. Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya,
1: Mitarti. Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung
3: @98 Maya FM Bandung.

0: Calle FM.
1: Tania, todo el mundo se va, no para ti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

bola nih ya, itu untuk para pencinta sepak bola. Selamat pagi para pencinta sepak bola di tanah air, dimanapun berada yang lagi dengerin 98 Maya FM Bandung. Yang ada di luar belahan kota Bandung yang lagi pada streaming, halo selamat pagi. Daerah mana aja nih streamingnya? Boleh lah masuk di Jogit Morena ya, di 0877-7080-9898 di Sobat Maya. Yang mau gabung pergunakan WhatsApp-nya di 0877-7080-9898. Bola, selamat pagi. Yang semalam habis nonton Timnas, Cung. Wah, seneng banget ya. Setelah kemarin jeda pertandingan di Super League ya, sekarang kita disuguhkan dengan pertandingan sepak bola Timnas, tim kebanggaan Indonesia nih Sobat Maya, untuk memperbaiki ranking di kancah dunia ya. Ya, ini peringkat dunia FIFA, Timnas Indonesia mengalami peningkatan drastis usai mengalahkan Oman skor 3-0 di laga uji coba FIFA Matchday Juni 2026 nih Sobat Maya. Laga Timnas Indonesia versus Oman bertajuk Garuda Championship Series 2026 ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Jumat tadi malam. Ya, pesta gol skuad Garuda dicetak oleh Justin Hubner di menit ke-13, kemudian oleh Romney di menit ke-28 dan Ragnar Oratmangun di menit ke-56. Ya, bagi Timnas Indonesia kemenangan ini cukup bersejarah ya, karena mengakhiri tren negatif kala bersua Oman selama 38 tahun terakhir nih Sobat Maya. Wow. Perlu diingat Oman ini bukan lawan sembarangan ya, karena dalam ranking terakhir berada di urutan ke-79 tingkat dunia nih Sobat Maya. Ya, meskipun demikian perbedaan kelas justru tampak di lapangan ya, saat skuad Garuda tampil lebih mendominasi dan membuat pertahanan Oman hancur lebur. Selain itu juga perbedaan gap ranking antara dua tim ya, ini membuat skuad Garuda berhak mendapat poin besar atas kemenangan tersebut nih Sobat Maya. Ya, kemenangan bersejarah ini bukan hanya mengakhiri tren buruk atas Oman, tapi juga memastikan tempat di ranking baru untuk Timnas Indonesia. Menurut situs resmi FIFA, skuad asuhan John Heitman ini akan mendapat tambahan 6,56 poin karena jarak dengan Oman yang mencapai 43 tingkat nih Sobat Maya. Tambahan poin ini membuat peringkat dunia Timnas Indonesia untuk sementara naik 4 tingkat ke ranking 118. Ya, Timnas Indonesia melompati Togo, Namibia, Sierra Leone, dan Korea Utara yang berada di bawah mereka. Sebaliknya, Oman harus merelakan poinnya berkurang 6,56 poin ya, meskipun posisi mereka sejauh ini masih aman di tangga 79 dunia. Ya, skuad Garuda berpeluang menambah poin lagi dan mengejar ketertinggalan dari tim di atasnya kalau mampu menang atas Mozambik nih ya. Adapun Mozambik saat ini berada di ranking ke-101 dunia ya, yang akan memberi poin yang juga besar untuk Indonesia kalau mampu dikalahkan nih ya. Pertandingan berikutnya Timnas Indonesia akan bersua Mozambik pada Selasa 9 Juni pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, laga uji coba kedua ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di Sobat Maya. Bermodalkan kemenangan telak 3-0 atas Oman, skuad Garuda diprediksi akan tampil lebih menggila lagi saat menghadapi Mozambik yang secara peringkat tidak sebaik Oman. Ya, kalau menang, peluang tim besutan John Heitman ini untuk kembali memperbaiki ranking juga semakin besar di Sobat Maya ya. Selain itu juga Mozambik